amathemba khasaphala nencwadi Semnambi tuno matemba, kasapale nengwa tenganema. Ubuya njalo, ubuya matemba wamu.